Samuel, lo atu duwe, lo letaya, lo paya malau kembalu. Aleman Samuel nei, berau fa fia fia atu.

pulau mauri loro men panan kriba siro ngai piko pingi. Esa katikis yuwe ratorian kama toa kata utawan makoron takai buka rekuri meangin tes makoro ai apa makoro inonous papon makoron MV busroi. Iri posi na katikis yuwe rapa anak kata utawai kai apu putu yon rapatan makoron takai buke are kuro yu ai takai. Dona kima penna ki apu isi tapu me rapatan na penin takai buke ngkoa. Hari penawa ni nako ni merawan dan usin terdiri ke wotanga tepi mewanua hai MV Busroi. Eta wuri kita katiki sayo pagi ya ya kan dari nga. Ipukin kai rakyan na makoran takai buka iyo na kontes makoro ri ewakan ni koro yei. Kanaro na pa ya kematua ke papun MV Busroi. Daro pa ena konan di kepaururi nga kintemen na kain na ya kawa. Hari ema tenepe ni kapuan pain MV Busroi. Hai tepi ya kemayari wapu itapun na nariri kini mewu. Awa ipun kain na nousa ke asa na pa. Depende nung po ameo ya, imuin ka po pa yung takay bukay. Yung bibusroy po yung takay bukay at takay rapatan na may apakina, ay dupi may suwa at ismari ni mewa at imita, o riyata na ay nimapuy may suwa at bus. Hari ikita na nanosin dupi mewanua at sanwari mo at ang atipi mewanua, may may siya anapasin sa iyo na waningaon mewanimen, o nona kimean yimen kay muna, o ando kimean wiya si simen, menta may sante. Esa opis intawan kanuan tepung ni kametuan teh kina pa ina yei kira kini kampu pentari ari kata utawa kina nun nama kaina ai katun ni karakua akas fuwa tanga wapi mewanoa. Iri posina kima tuwa besai pa men kura kura nda kampu pe iwa ina kona na pe nrota ki meun ta yen nani awan pun kona na pe ni meten nangi na pe apen na kokir bes. Men na yo a kandan nga kina pe pa ina yei rakan kira kini dia tantari ari ina wota na pe tuwa merin nama kaina ikai nutun na ko tingi mea. Ya santai kita di bawah kini makuri bukan orang itu mendau memanah kita mai city pa. Irang ni kukuri ni ira tawa kini kai sakian besu hari karawaki. Dokono bunga nak tapi meten uang cun. Eta kono orang itu mai city pa ira kini kai sakian ni irau ya nata nama makuri pon kaya kan nama putu kan tak kau. Hari ya saya dibus nak kau ya nabis nak pernah tahu tak. Eta pa pun perumah kan uang tepung kai sakian ni irau nak nabis te persistensi nona kira uang te besu tahu kau suka di PTC. Patiaron rita ki ipukin kay sakan beso ori nari kina pa patuana tewa kina kakatauroi imain kaurangan op kameruan ana kapi mai suan ni nama takin bes toro onde betebeke esa de mane de menna yon pc ni moska kte khana nta kapowi pa era kapuria ki tepui na terlik ipukin na rapuren tau tau na konta tai naine tepui tapun na nariki ayei ramanda na yamo eri pos na defeji village pa de mane ande apui meruai wana nariki. Kerja ia pukinan antawana anapurin tahu-tahu antawana anapurin kerai makurin tengah kena kunjat indah ini ane inanun Oktober terdikalo. Kalau ngau kita kapui mainanu yang lampasa iru ya tanuwa tentang panier kerawa kita makurin tahu-tahu antangah kena kuna ya rara nanti mana ane pasi puna. Namus te samosa James Burnley, aw yang ane pak the man ayonowa ati terana terdik detayari enak kena ane bubusi yai tahina mata akina. Aw nanuang ayah. Esok tak kami sila impressment dari rusak tuan Bravo untuk yakin apa enasi kena ankerka kemana kuan angkana ane tangi dia tahu tak? Ane nama roro ane kena kuan kai. Tapi nukona kuan tak kai roro. Mereu ya amat apa area ankerka kemana kuan? Nama roro nanti program ada departure of information. Ada bukan interview program. Ada kau tuan Bravo. Padinera na kunda kwana epon karawa kiro ndi tautek. Aya ni pepeiri ni kapene ipukini meanda ni makuri epon sikuna peina na nipain ndi tautek. Eta uriki pa yeke kuna antepe patiraya te yakin na wameta nkai. Aake taate pai ae emena ina nuna nkai. Eta upa ina sita ngati pepeiri mende tautek ipukina. Akanda na kaya katundrovu nkai ekona kura ya ngura ngure wameta. Tana waki titangan impressment. Tana waki ni kakairu ngono mwa wakairu wake akana makina impressment. Nika karawai. Mengan ke emai sta kapuaka kami tahu tak misteri Brisbane ane, pa enapun tema tua ane makuri, an kai tarai kanga, ngai kai tema tua, ngai tarai ngai tiap. Emena ian masa itu ikai went tonga akin to pau, the government, ike ikai spoyai met Brisbane sin tiap, an kami mitonga tiap, ane pota kena ngapi pa, ane kura diri hari tata tiap tiap ke adi USP ian masa ni, eri posina tema tangi tonga pa, epon busmaya kita uai iron Brisbane. Hida hein, nikadinea na pati huya ngaiya, awan na kuwana na pati Chancellor of the University of the South Pacific in the USP. Yapon tayakin na pati residence hein pa, yapon nangin tamerua, awan nangin tena, ana irawarawa pena, mati Kingdom of Tonga.
ponde ke yata itan ka iri re kai maroro ki ni tera e ka ari ni mon pai ni ke perak i ro ya pande bi te peke naron ka nga men bi pita kin kanon pom ri ye kina yo mata au karawan kar kirak aki ana kona ndo to koi ka nga au ai tarakina pa enak kona ndo ta ki te pa na ko ya pande bi te peke ro ro ndo na Esa nte kina Donald Trump a esa Amerika saina de porroi me Iran ai ta kuna mete White House na kon BBC pa de porroi ane e wak ka bonga na nan kai ata ko abisa me Amerika pa kanwa de porroi e yo ari pon de pui mewa ma corona e pon de sei pa Iran e na pon de ki kona ni karawa na pom ai e ma karoi rei ai na riai na pa de manini ka pomi e te no pote milion ari e na kata urawa ki na kon Iran ni bukin mega ka tian roi on te pa imin na ro pai te poa Be Amerika era kira poco de biribiri pukin temani ni kapo mi ande de borroi awana peren to kira pata yene poka ni terana na ko ni kota ki me akato khanda pa de poka yon le panan ayo sna pan de borroi yo pa Amerika o Iran na na tima to ni me maruro i pukin kari ken roi ta kapen de maru ni borroi i pukin ka to khan roi de pok o adari ina waki na ndo no pite pong anu kola ni kana wakiri kin kana akai kari ye iterai ka wai kai e pon kaure ne pa te por roi ri e sen sai da tin kai e toi na to roi e ta guri ba e kona amerika ni manga wa kina po kana kini ran kana yaki ira ki roi na no de por roi e ta trump an kana iran de ki roi anu ai ka roi ri au e na kona ni manga wa kina aruna ni ka pakai ana pom yon iran toru men panan kribas

0: Aya sana muanta sana pusumaya ra muanta rapo na ro kayo ni. Kono me urmen dene me wagi ko tarapo na mayo. Mauri mauri. Aya mauri mauri ko tarapo na mayo. Aya mauri ngi mauri. Ay, nangare ko desira kayo, okay? Ragay de desira.
1: Ay, ayan.
0: Ena karo, dira ena karo waki. Dira ay ena karo waki nuwabui mewan, o nuwabui mene mewan sun diri kayo.
1: Pati po wadar rabi ka nga napong
0: Ayabong insinya, kaya pandangnya siro yan. Ayabong insinya, timisi engineering day. Kana ko ang mukha tigiroy.
1: Ayabong insinya. Ako na na pati niya wagi. Ayabong kati ko ang mukha tigiroy na ko. Kwento niya wagi at si... Pero bakit niya ang kanakan ng tapay ko. Sewa mana ni ada jalan keluar anak anak mampu naik cara nari. Saya pun bawa nak ya kawan saya ni. Ayah segera ya pada kayu. Tanduk wakana ayah ni azan ngatu ayah ni. Nai se serang kuat se. Tapi sekolah saya ni lalu kau yang terampur. Soy ya kasi kala yan kanya rasin na delivery. Kasi serious na national quality. Sumtaka pa ni job ni kitaka na siya. Pag kasi na yamante, sabi na wakya, kaya pun kasi kala ito ni job pala pa.
0: Perenggara peringgit nam katikiroi ke yang diten terima wakia menam tapuan aku nanti tikiroi awak nanti tikiroi nape mirwa ke yang kena nape ngah kawari aku nape nami tapuan walaupun kain nami tapuan naro nana kuban nabe iya nape nanti tikiroi nama ron di pakan tayu menami kagak pos nanti terima wakia di naro mirerio meuri FM 89.9 sena kau kiri kena kau nara rata rapon ke sena tapu semai kerana rata rapon terang mana isu nama wakia tapu ruwa awa isu nama wakia.

0: Engineering Day ke aya bo engineer ke ko na kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: ko tanya aning to roi te poda ki makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ke te poda ki makuri
2: ari ta me makuri an kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya bo engineer ke pon mise Engineering Day
0: Kwa kwa ene iku wakiti leo, aki otepo ngare na katiria kia ika kakawakini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata, soho!
2: Ya, hanti mo, kira kakawakini si insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikiria kikiripesa ika bubura nero na katiitei, pa ngari na nontaka inipei, kwa wakita kawai, teburis, suwa na otararu wakini tiran ba ina menuroi, Kita kira kain nak kosinan, awi makul ni kira kira korak korak, api ya kira kira kira mentai. Herman,
1: kapan nak kira mana yang mesti pun PUB, KHS, PVU, Hall or Projects, kira kira kira raya FBMUs.
3: Aw ringa pa, kau pun nak lawak pengintai makai naya sun. Awan ni tetai, ada nak korawak ingkan ni tepukan daru. Pupura ada nak korawak ingkan tepuk Eric Square, tepukin tungan naya pengin sini ya. Tapi tak para ayu tetai ya kau, tepukin butuh. Kakia arai sinia ake ngaya ake ane na tauroi tapi tapi ka tera ki bes lanon da takau ai kapu
2: no kwate yang ini kokong ora oni ka kameta ku kan wan ya pung insinia
3: eh tungala nei bu kon na kanu de misia na karo yende de yan de ponte kapo iru ya de rina ko nyumon mei ru ya de yan primary school ni karo ko iru ya ke nayita ka tena senior secondary school ayo eran ka kong ora oni ka kameta ku aron na ya kapo iru ya kai what bang bang
2: o sexy na mei pun karuto na ari pun na ka kata roi me na kanu de mother ministry and misse ndona ki ru ya ana so wis o we contractors yan misse na project ya me na yana origi aipun pismaya kia ameta na kon na services mise me ana eso wiso project ari na roi and ta ya
0: Aja kita belajar ini kami, pak. Ya kalau dia jual ini ke perusahaan nama tak, pakai nak puna, nora ada service. Kepada yang nak makul yang jenis ni, ada nak tahu orang yang korang yang nak punya tayangan. Ya kalau dia begini ayo, pak lagi yo yo, siapa yo ni tay, nora kanuan wah, jenis. Mana so wis? Awai contractors, ati amin na tayangan, na nataralua, ambota kina makuli, ako tangira ki, at mise, awana project, ati amin na tayangan, ay ka akakao ki roon sa botan namata.
2: Ningay no ta tayangan, awai na puwa ki yan.
4: Ladies and gentlemen,
3: Eng, ayah bung insinya kita misi engineering day. Ebon pakar roy tepung wabui mana nawa nak kong wabui mana wai soon. Wau watenga wabui mana nawa. Ige ada muka meruat yai. Jepairi square. Ani mete kugina kira nanti actioning. Nana page PPA. Ani bun nana page lepas misi. Ayu am tay tepung tan nam tan kira kumera yau antarawa. Rogan jepairi square. Kira kumera sila kuna kiri bas. Ayu am tay mete kugina nam sosial media. Pan mete tay. Ani nang tera tera yai. Aru nak kawal ini semua kerja insinya. Ibu kita pernah kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Betul betul air gaya mana? Jangan ada ayo.
4: Yaman, yaman man.

0: Bueno, me vendré meu agua, me dar buen vea. Meuri. Ay, meuri. Bueno, meuri, me vendré meu agua. Ay, o dar buen vea. Meuri, tamaigo. Te será que andan algo yo. Déjame y te será que hay yo. Ay, si la cayó, que te. En apoyo ya, que en apoyo camero ya. En apoyo camero ya, ponente engineering day. En apoyo camero ya, ponente engineering day. Dan kita sudah ambil gian, kalau kami tidak kategori roy, kalau kami mengkategori roy. Nak kau minta kategori. Dah kalau kita orang dah utara pun dah yoki. Kupon kalau kau nak kau orang orang nak kau nam radio, angkai kupon kau orang nak kau nam terapun, nasi kalau kita orang ni baru ronde terapun, ke? Ayaki nangoi mui yang orang ram, ke? Engan nane, engan mui nangkai kalau makan terapun di kau ini ke ane, kangai orang goi mui te tiang ram enti radio, angkai kau kau kabin ini kita kau fokus di ante am terapun, ke? Pas sama roro yai ke, nong raro yai. Rari, sekarang mengata orang ini bang Pusmari kara terapun dari mui nake, pun terang mana pun isu an mau wake, tapur wau wau isu an mau wai yang terapun dari kau yo. Kau memang lima tiga belas orang ke? Kau tarap pun lima? Nauri nauri kau tarap pun lima? Ayah, nak tahu orang bisa mari kerana tarap pun. Pun terang pada benih suan memang orang ke? Tapi orang wawa awa suan memang. Ayo nak orang ni, pentar pun maya. Ayo ni nanti, mai begini beau. Ayo orang begini beau. Terserah begini beau orang ni. Orang ni terserah dia. Enak buka meruak ya, pungin te engineering day, ke ya pungin sini ya. Anak kamar pun nak orang utara pun naya. Okay, ini apa terang ni? Inaran dana ini kau ring korik desang orang ni. Sa wayar orang meruru darat terapun, kita kau kipas dengan di nomor orang yang kau dalam radio, kita banyak orang demi yang orang ni, sa meruru entri di nomor darat terapun. Kau dah meruru mentri meruru apa? Kau terapun apa?
1: Meruru.
0: Ayang ke meruru? Ayang sa kakak orang terapun. Kau terapun apa?
1: Ah, me
0: yon de boy,
1: me kaya
0: pero. Me yon de boy, ngay, antes sila kaya, ngay, nakarawag te buka meruan, ay apong insinia, misa engineering day.
1: Ay, hindi, me, de ba erig si kuya,
0: no? Pwede nang isro, yan, de ba erig si kuya, nakawin mo takatikiro, ay.
1: Ah, ngay, ako na naman din nga waki, ah. Kuling ay lang na begigi. Sa naman, karapata, meron ni karan na nakakawakin na ko, ira. Kaya mga kagina na yun, may timerulong di makanday eh. So, sama na makatikiray, may rundira. Aradain ay ngay, nainidisa. Iyara trawa, brand new ay din chari. O, ay bul ngay na kain tipo, di yun ay ni siri, o, din nabitay, o. O, ay ngay, di. Don't draw. Abi, saya sengaja macam ni kan? Saya kaya kan jebol ni, awa idio. sendera aku bayar cawu, ayu ani bayar ni kapan ni ya? Ayah dah ni mana lepas aja ra? Ayu ani bayar ni kapan? Orang ramai dia jadi mahu agi ayam kita dikira, so sah dikira. Ia ni sini ane ya bunga ya wahan deh.
0: Orang ramai ni kira, dengan dengan mahu agi, dikira ini, mereka ini nampak orang macam ini, kan? Mauri, mana dalam awak? Kau tarapun mai? Mauri, Pun gairan ni kapan? Nangis lah, nak kau minta tiga orang.
2: Nangis.
0: Tinggal yang, zaman, wapeng-beng. Orang darab, anda muka katikiran lagi, mana titikiran, makain, pemimpin, kan, titikiran, demeron, demakan tayo, mende, demeron, wajah. Sama-sama, kita mohon, darab, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita mohon, kita m

0: Mauri, men de Milwaukee har tar på mig. Mauri kan inte riktigt bygga dig. Det ser jag inte mig kan inte. Andra är manen då. De Milwaukee inte kan ta dig. Pun gaya, gaya lah yang timis. Nak kau mendekat kita.
1: Ini kiri pas ni kata ni, mai tapon kiri pas nak tapon. Kau kain sungaru ngajar mai tapon sungaru nak tapon. Asyik ayah no pas ni. Kurang darah balik ni, muka kata kira lagi, muka kata kira lagi nak kau ya kain sungaru mai tapon nak tapon. Kamu dapat nanti kira lagi, aku kata ni pakai bandung orang lagi. Senang, kira ras sponsor nanti lagi, aku nak semangat. Kira kira ni kan sila kira lagi mai nak.

0: Engineering Day ke aya pong insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: ari tame me makurian karikira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa anapukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Aoi makuri ni gereki wa kora kora akia kareki gimentai hiaman
1: kampana kia mena yani mise pon PUB KHS BVU hoi o projects kia kinaki naraya e PMUs
3: au ringa pa ko bina ni ngoba ngendana magaina sun au ane tetai ari nan kora wakin kan te buka meru a pupura ari nan kora wakin te bai rik skuya ni bukin kungana ya bungin sinia taita para ayo tetai ya kau ni bukin bu to kapia ara insinia ake ngaya ake ane maga tauroi tapi tapi ka tera kilbes lanon da kau ai kapu
1: Kuatnya yang ingin kau kongurang, awak ni kakak meta aku kanwan naya pungin senia.
3: Eng, tunggu lah naibu aku nana kanwan di misi ada nak rawang yang tadi ane pon tika po iru yari ini aku. Nyamuan naibu yang tadi yang primary school, negara kua, iru yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, erang kau kongurang, awak ni kakak meta aku, arun naya kapo iru yari kali. What bang bang?
1: Oh sexy, naya naibu pun karutona, ari pun nana kakak tau rawang naya kanwan di mother ministry, and misi, nrona kiri yang ana SOEs, away contractors yang misi, naya project tak yang mana Origi, aipun pusmaya kia ometa, nakon nana services mise me ana SOEs or projectari na koroyan tutayang.
0: Ayari kabayan yung kami, pa ikakawa kia yun yung ito po sa lamda, bakal na po na, no na na service, kapote kini makuli at mise, ari na tauruan ni koroyan na po tutayang. Yakakawa kia po kimi ayo, pa laki yung kiyo, siya yun itay, no na kanuan wa, the mise, man SOEs. Awai contractors, ati amina na dayang na tererua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ad mise. Awana project, ati amina yana, aika akakao ki iro unta boda namata.
1: Ninga ino da dayani, oe na puwa ki ya.
4: Ladies and gentlemen.
3: Eng, aya pong insinia kiti mise engineering day, e poni pakarroi te pong wapuy na nimewa na kon wapuy na onowa soon, wawwa te nga wapuy na onowa, ike na buka meruwa kiyay, de pa ilik skwela, ane me takwa kina kira ng live streaming, na na page PPA, ane pon na na page na kiti mise, ayo am te po ton nam tan kiyero ko mena yon terawa, rogan te pa ilik skwela, kiyero ko mena sila kuna kilibas, ayo am te, metakwa rin ng sosuwa media, paande te tay, ane na tere tere yay, Aru ni kekawak ni sebagai yang sini ya. Ibu kita berada di kiri bas. Aku yang nak muta. Kiri bas. Pertiap air kaitan. Dia nak ada ayo.
4: Yaman. Yaman man.

Oh, ibin si tuwan orang yang kait dengan isu apa nak baru itu orang wakil yang kait ya kira kira saya yang mengarah kepada tarapon. Mereka yang kan nesar koroy itu kena kan orang nara. Kakak ibu saya tidak mahu akhir ayo yang kait apun kima tu terdetai. Ya yang ada ribu yang kan nesar orang ramu nak orang nara orang ni matang ni pun roy jawa nuwa. Kau kata roy kau yang kira kau anda itu anak kuri kamu kakak ibu saya tidak mahu akhir ini bapa tidak mahu akhir yang kan ni matang jawa nuwa. Nikah kau pun roy jawa isu.

0: Oh, så när som är man drar på när ju. Och det mår men det är bara att jag drar på mig. Mår du mår du när ni går det ser jag ju är gång i. Emena jag det tar på mig kurira de archives. Emena jag det tar på mig kurira de archives.
1: Era vada,
0: Aya, tu orang ayuh kangai di. Orang ni yang ni kebaya sikit kangai dua orang. Aya, kangai. Nampak bui sense tak semua yang tu orang tebuki. Nega tu apa? Karena ia kyo kita tebuki intaina. Karena aku kau kata tebuki intaina, aku nak semua nampak bui sense tu orang tebuki. Es ke kangai dua. Es que, la voy a meter a tener hoy.
1: Ay, la voy a meter a tener hoy, ay, me haga, ay, ay. No, no, no, no, no. Ahora, yo voy a tener la arica. Ay, yo, mi madre, no hay que volver, no hay que ir. I was like, I'm going to go to the house. Awai boleh ngai. Asal hati kita ayam yang kain macam yang dia ni kekara nanti koi koi. Tentang hanum yang kain dan aku. Di tangan ya tengka tendo tanah ni kan aku. Akain dari aku sini kata ni. Awai boleh ngai tu ni yang wakil aku rara.
0: Orang Arab pun banyak, namun kata kita orang yang akan kami kata kita orang ini, kami mungkin kita orang memang korang ini kapan lagi, namun orang ti tempat apa orang berada bukan dari kayu, kayak sana pun orang, nanti kita orang kalau kami dari kayu, men kami kakak bos dan kami orang akhirnya kami oleh family 10.9. Sama hari kita akan terbang dari mana.

Nagoia anausu tamara me sinara aika angirerei me taitai ion tarawa merakei apeian awain tapo ke kamenei ei. Kaina na pukotakin dataro eta karismatik. Sokosa me tukukurei payasa ni kia kawe tiana tamara. Sibura o sibuturura ae pesen tangira kiroura ae angirerei simeon. Sekai tau atau wen dan apa pair dan aku entamer gaya ngenira awan emang anaya entetai ayu. Dapatan ayu ini idau ya nasina usinia tenis kita kurang beso. Ayu tak teguna area tangirek pair dan takatan watan dan kawak ayu. Apa enteroi me takapaya.

angkai ayah pun karun di anna pe kita Father's Day. Ay kakawa bi pasana kina anna pa mwandikin ke rongrongon mwandikin ayah pun karun kita Father's Day. Papa.

Sina timetuan pun nunggu ngurah hari kiki, hani nene karo kua iter noi wanua oi yang ketanu tai ka manga tangi raki ora kaki ate tawa tai semanga wa kita makanya mara ketanu tani iter noi cawa wanua. Sama ngurah iron tuwa de tiagi bui na kona.

0: Ayer telefon ni mondo kayu songra. Ayer kau nama urut mende nama wakian dengan apa? Kuna kau telefon meja.
1: Maya,
0: maya kau telefon meja. Maya urut kau nama besok orang nusma. Tersirat nak Tera oin tapen tetapan makuri ya cakaif. Tera oin tapen tetapan makuri ya cakaif.
1: Nah,
0: wah, buaya agak itu mana? Gaya, tuan ayo korang ngan ayam dek payes ke kair uang gaya. Ati, ti, sila kita ngan ayo kah ngai. Di mewa, maisin tepoki meyeta, konan tangoiya ikawai. Di tetap pun tangopu ke payerik. Di mewa maisin tepoki meyeta, konan tangoiya aika aikawai. Es ke kair uang.
1: Ayah, ayah
0: kau, apa ini? Anak nyesan, kenapa kamu kata kira-kira?
1: Ayah pun kata kira-kira, ini mewah yang saya, dan ada kira-kira, kalau ayah, ikan lagi, kata-kira, kita akan kena kemanin, tapi nanti kira-kira, nanti ngarung lagi, ayah pun kata kira-kira, kita akan kira-kira, kita akan kira-kira, I can't see you. Ini sendiri kan, mereka ini begini juga pun kan, mereka ini cuci kerawat kan, kayu sendiri. Aku ingat cuci kerawat ini kan, begini juga pun. Aku tuh lagi begini juga sendiri, mereka ini cuci kerawat. Ya, ini kan, cuci kerawat ini kan, dari kuai kayu sendiri, dari ni pun anak sih. Bukan tanah ya. Ayah pun lagi kagiri kecil. Nangka tikraya nasi wakini puna utiem na TV na puna nasi na utiem yang jepi cewen na iya ti na puna nasi na ayah pun kakak tikraya beri kiti jen na wakia bukin na malena kini nararan amin na wakia kam na pun jen di tikraya yang sepangami yang tenaran tik ngabung ngay
0: aku orang harap hari ini kita tidak terima wakil karena tikirai ini memang tepuan lagi memang orang ini kapan aku asal aku tahu tetapi am kakak tikirai nak ada respons tepuan tak ini deh gitu tepuan tak ini aku kurang tetapi mari ini nak kira orang harap ara MOI ni putuskan deh terima wakil yang mana nak kira dan mana ngabung leh sudah tahu lah ni musim hari karena terbunuh.

0: Por el meurín, vendréme a guagia, agotar por el meía.
1: Meurín.
0: Ay, meurín, que gusma, agagia, agotar por el meía. Ay, nagano, te será que hay, con agana y hambre que país que hay, te será que hay. Pon huevo a tu wiki, manin te tango poki. Huevo a tu wiki, manin tango ante poki. Es que hay,
1: es.
0: Era hoy un trate grave.
1: I want the Panamon Carabarabar on the Ministry of Education, the Ministry of Education, the Educate, Manila Gilte, the Nimewagia, Manila Gilte, the Nimewagia. I put Panas at the Geroina Home, the Nimewagia, Yakatigeroya, the Rong Makuri, Antokayon, Joya, Yakatauroya, and I want the Yam Makuri. I want to get right in and I want to know why you I put an album to the police being like you had to get right. I have been about to get right in and out of my good evening. They got out right. You can see my name open day. I want to see I am in the way I get up.
0: Kerana pada itu dalam wajah, ya kalau kata kata kerajaan kau meramal ni, kata kata kerajaan apa yang nampung mana yang kandung kau yang pung te Brisbane, ya kata kerajaan ini ram dalam kurang kerana kau orang niya. Kamu dah kata kerajaan apa ni mana dalam wajah, dalam wajah FM 89.9. Sebab orang ini pun semua yang telefon, dalam mana isu dalam wajah, tapi orang wua awa isu dalam wajah.

Nagoia nausu tamera, me sinara aika angirerei me taitai, yon tarawa. Merakei, apei yang, awain tāpa ke kamene yei. Kain na napuota kin tataro ta charismatic. Sikosa, me ta kukurei, payasa ni kaya kawe tiana tamera. Sibura a sibutorura, ay pesan na gira kiroura, ay angirerei Simeon. Sekai tahu tu gue anda bebei dan aku tidak merah, engkau yang anira, anda menganiaya, anda tanya yo. Tapi tanah ini ini rawi anak sina, usinia, tenis, kita korong peso. Ayo, tak kuna yang tanggerak kebayian, tak kata no atan dan aku ke yo pun memetin danona, kuna na, kuna cuci ojpeikane. Tak korana, when the sun shine on the mountain.

Ainda bui me wanu orang itu minis nak kunciwa ruai wakil, nak me orang orang itu ikir pas nak usma kerana penting ngapun gayu orang orang me orang ruai, korang me orang penting tapan korang ikir temeye. Ni pun ruai wasa mengawak kan me arah program gaya rete, korang me angan ingkan korang mage kotang iya pa sina katang gayu me orang FM 89.9. Nah angan korang mangka yau dini rete, tapi korang main pun ruai ruai wah, ayam ingkan ni me kan tering arah me room, menciwa ruai, nak korang ikir cewa tebuina. Tapi kalau ikir korang penting ngapun gayu, tapan korang ikir temeye.

0: Engineering Day ke aja pong engineer ke kona ni kinagi te mise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong engineer ke pon mise Engineering Day
0: Kau mampu ini aku akan tinjau. Aku akan tepung hari nak tinjau kei kakau kini yang makur insinya. Kau yang tepung dah nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu. Aku nak kakau kini insinya.
0: Insinya pun ingat ya wakin dan kari kiri kiri pesi. Kau pura nerat titi. Barang hari nak untuk kain pei. Kalau untuk kawai, kemuris. Suan nak terwakin teran bahagian Roy. Kita kena kain nak kosinan. Oi, mampu ni si kerek ni, korak korak, aku ya kerek lagi mentai. Herman.
1: Kumpulan aku yang mana yang misi pun PUB, KHS, VVU, Core, or Projects, kaya kena kena raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kau pun nak nyawa pengintai makai nasun. Awan ni titai, hari nang karawak ingkan nanti bukan daru. Pupura hari nang karawak ingkan bayar square, dibukin. Tungan naya pengintinya, hari nang mau ringan nol panahan kiri bas. Or nanun the live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kaki ya arang sini ya. Aki yang aya. Aki anak nga tauroy. Tapi-tapi kakapira kini bas. Nanun the kakao. Ay kapo.

Oh, sa na mga nora na pa kuna ra te kuna na yo ki ka ngain kan te kan te te kuna yo. Mauri na bubusi kana ko an kuna na pa makin bound pa na kana ko aya kai na si wai kai. Lucas Scott yapeta ma tanawai sumuai yapeta ngara na pa isa no kan na ra yo ki. Ya te bubusi kan na yo ya na ko mairon yapeta ruka nawaka. Kau nama uria betapa mendeta pon ya kau ngurai nak kau uria from 89.9. Aku kan tanding panjang nak kau ikan onting apa ngayu makan ni kau nam aku nak nape mana kau tanggiri apa nang pun kau mau kau ina nasi makan ni. Sana kau nama uria ngurai aku kan tanding panjang nak kau ikan ina makan.

Kibuim kebrawura de sawara ke atabin ga gani dari gaita tai na kun pun roi jawa atabin me wura de sana orang kan nam dogoro wai ka abo ke min na ruur kare kero ngo banai kire pesira no meuria from 18.9 I see what we men me wara men gaita min sawai pura baro jawa atabin me wura ke asawara na bana kuna mana ya utang dia pa sa kebrawura sawara na bana kan daro ngoro wai ana tauro wa ke men tirun kare kero ngo tawano wai yo